0: Як рай. Нынг ба таму борону кит чапану мунш нуглия да таму. Ха? Бисы бахадон торканы. Би!
1: Да, монгол, нини, бухо том та химасан, я, нынг оро зотону сео бокра. Армиси се бакире нару яд, до амин ани тани сивли са. Нор нынг мусунг ты ангро дуган ройчан пахаджа. Ангри сели яке нор антам хани ба.
2: Адит! Нынг хайке мангла бунжуган хану пайки бакия. Хазир! Бисы мтанди.
1: Эй, да, посай, бисы курта лаги. Ани ба твой хор тонг нор хайно.
3: Той мшу! Тау ба!
1: Atre ni dugan ma phalman no boy ma phlan bagya
3: tamo atire ni dugan da sin bagi ma phal
1: ge tabong no anu bodo phalo no so
3: no ta puno dugan bus kang go boto khai khai dewan tabong tawa tari
1: bisi talai de dalai ta
4: ei musu
5: re
4: baha cha atire ni dugan chen ma khalika ma phuno kala yana
5: thoyal
1: bisi musu musu ta hande damong go bura to toi ahin bukuk samol kok sanar ngia
3: hei bendas kok
1: dara dara hun to male khak lai hun toi bukas lak te roi Mahazon unik kungsi kare bagabla sa hisa uta sa orang reka bo dugan ma phalgo diba
4: he sui
1: hai jap musa bisi khukta lagi
3: no no ta bumo bus lai muk sa phalo goi dugan bus ngo tala khe wan musu
1: ano no tam khani mu tukti ne ha
3: he sui
4: kai romi sokai ta bona
3: sa oi ta mangal rom ne na bo
1: hai la tang na pile sa sa la
4: khan chi ai sokla di
3: lai ta bisi lai gora rom de oi ta bhe rom de
4: ha tamangal tamangal tang lai ai tamangal ne no tang lai Hey, dia kerja salah tahu lah ni.
1: Abu di tahu nu soli matu sih, loh. Mana yang seram?
4: Tahu ke apa?
1: Nai nampak busuk kos toh kan? Oh, dugaan nanti sekarang tu nol cuman beli. Ni asyik dah terain dugaan, payah kita ni asuh drop. Abu sekarang kau mungkin kamera ketam Pakistan payu. Okay, ang to bakir ya, ni tini sekata an tu ya bay. Abu sekarang musuh busuk tu potong le bulai tiri bulai jangan tu mande.
4: Hey,
1: bus baby kamu.
4: Hey, ya kerai. Nengat sekarang bus kang jadat sidak. Asyik pagi kok tak sakit ni?
1: Tam pagi saya tunggu sah.
4: Tam pagi ada mana?
1: Mau pagi tu naceh.
4: Kita nung baju ngoroh. Kau dukan pagi sama baju ni dah. Saya musuh mulai kena.
1: Dukan pagi sama baju ni no.
4: Aha. Dah monggal. Nung buat tu tam sasik desa.
1: Bosi jawab doroku.
4: Kok nak terikan saya mende ba? Do tang ini saya musuh mang lagi na.
2: Salah.
4: Pusrai. Saya kena de.
2: Aree bos no. Akhirnya ni dugaan sih ni bagus sih mah palong ni sahut je jual lagi cakung malayo.
4: Ah, enggak.
3: Mana ya sih ya?
4: Ia
3: kerana ni mana?
4: Dah.
3: Seng kering mana?
4: Ah.
3: Di kerang mana?
4: Kering mangga.
3: Seng tabuk buah bunyi mana?
2: Yang dekah.
3: Yang dekah. Nee.
2: Kau sih mangga laku.
3: Kau sih mana?
2: Mana ya sih rang?
4: Hanta.
1: Karena dia hendak tinggu.
4: Tidak ada. Dah mangga.
2: Jengbini dukano baki cakha abole sholos hoy no baki bo sanu san pai bor yang ke chimu mal ma yanu
4: santa
2: bo atira ni dukan chini bagi sema phalo khoni chalai tini se jol lai dilai
3: santa
4: ong kang kang kang buji bai ka khade damangol
3: sadi
4: da pusrai
3: khade
4: da laita te tar khung bo
1: sadi sadi sadi
4: jeng jessa phana salai de Cengbai cengkai, cuki laya,
1: kiri
4: laya.
1: Abu tuh hai nung tung siwo.
4: Abu ni bawa ini ceng tabuk buat dukan rago. Bumbuk telai mek huni zeba.
1: Hai no.
4: Ehi, ni rok phale, tam siasa. Hantene kerei dang phali motong tung khabe.
1: Abu no.
4: Tini ad dukan kerei ingkai. Ni rok boro dukan Pakistan khanang sahi nila.
1: Abu nta.
4: Hai, phaidi. Baki bilat sawo, rang beru yang kai. Bod dugaan ma phalgal de ba sale mirak ma
2: ai sirang munai
1: ko hunka hasi jeung atirai ni aro baki da sa saya abu jeung bai atirai ni kok
4: bo
1: sabo
6: hang no
1: ni kok ra sapo tu bu
6: sapo ya khaina sao khna di omti hai hodani bomtorong no Baki itu sahaja deh ni.
1: Aau, dah terus saya ambil baki tu. Ya borong no?
6: Iko nak deh mulai asal.
1: I naik naik deh kagoh.
6: Borong thane ang busu baki matai.
1: Kagoh so naik naik deh bungus.
6: Naik naik deh iko.
4: Kau lah, kau lah.
6: Kang tham kata sahliya.
4: Wah. Omorok, nungkit cepat malia hai deh dah tira.
1: Malia, ho, awak bagi ko.
6: Malia. Mana ya
1: Aha.
6: Malia.
1: Tamu kapurung dong, kau datang.
6: Musung ya. Kau duga nori mani. Tabu kai. Tui bapai lah. Kibo matang lah.
1: Ong kau datang.
6: Oh.